Vai suka tema melang tanu tuayanga sesebut cina maya tak pasukan ada wenu mana mana tu tua puri pasu soal taswa jaran taswa baru sarajan janusun pacila matai.